Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik.

0: Dah.
1: Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Aqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air geyser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Aqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, terima

0: Transit.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita bergerak.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Teman terbaik.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh.

istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Nah, lihat aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, enggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: One One Point Three FM.

puasa nih, kita akan mengikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pada hari ini dengan bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gamus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara bangsa, suku-suku bangsa. Haleluya.

mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang dari kerendahan hati menaikkan syukur, puji dan hormat kepadamu, sebab Engkau sungguh baik. Di hadapan takhta rahmatmu, kami memohon penuhilah dan terangilah hati kami dengan rohmu, supaya kami mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, mengikatkan diri dengan kebenaran dan memutuskan hubungan dengan kejahatan. Tolonglah dan mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang benar, baik dan indah, serta berguna bagi kehidupan. Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga, dan harta kami kepada hal yang tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik demi kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku.

kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkup diri kita. Maka telah mengalir melingkup diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan duduk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dari kerendahan hati bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampuninya seluruh dosa-dosa kami. Amin. Ku diberi belas kasihan.

0: berita pengampunan dosa, beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahmu terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
1: Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan persepuluhan pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar.

marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Ya Ezumangi.

0: Mari kita berdoa. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami, terlebih segala kebutuhan jasmani yang Engkau sediakan. Hanya ucapan syukur yang mampu kami bawa kepadamu. Begitu juga kami bersyukur Tuhan telah memampukan kami mengerjakan pekerjaan kami, dan Engkau memberkatinya. Oleh sebab itu, persembahan persepuluhan yang kami bawa sebagai rasa syukur kami, tanda bahwa Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami, dalam segala hal. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu terus tercurah melimpah kami, melalui pekerjaan kami, dan melaluinya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Inilah doa persembahan kami. Kami ucapkan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.

0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam segala kemurahanmu Engkau telah mengumpulkan kami di rumahmu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, dan saatnya kami ingin menenangkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, berkati kami semua. Kiranya Engkau memberi kami hikmat dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kedalaman dan kekayaan firman Tuhan, dan itu juga menyanggupkan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu. Dan berkati seluruh umat Tuhan, siapkan hati mereka untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua, mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 19 sampai ayat 31. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31, beginilah firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air ke laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Shalom.
1: Shalom.
0: Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita menghadapi situasi yang sangat sulit, seakan-akan jalan semua buntu dan tidak ada jalan untuk keluar. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami masa-masa yang sulit seperti itu, dan biasanya pada saat kita menghadapi keadaan itu, kita itu panik, kita itu takut, kita itu kadang menyalahkan keadaan dan tidak jarang kita itu juga mencari sandaran yang lain dan bukan bersandar pada Tuhan. Israel pernah berada dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu. Di depan sudah ada laut Tebrau yang sangat luas, dan di belakang mereka ada Firaun dan pasukannya dengan segala peralatan perang yang canggih, dengan kereta perangnya, dengan orang-orang yang berkuda. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mau maju salah, mau mundur lebih salah lagi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam keadaan di mana tidak ada harapan, sepertinya tidak ada jalan, di saat yang paling kelam itulah Tuhan justru melakukan perbuatan besar yang dikenang secara turun-temurun sampai pada kita hari ini dan di sini. Tuhan membelah laut Tebrau itu, dan tentu Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan besar bagi kita hingga saat ini. Perbuatan besar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup umat-Nya? Mari kita lihat dari nats kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan itu aktif menyertai dan melindungi umat. Ayat 19-22. Perbuatan besar Allah bukan hanya terbelahnya laut Tebrau, tetapi bahwa Allah menyertai umat-Nya, bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka. Itu jauh sebelum peristiwa laut Tebrau itu terbelah. Jauh sebelum mukjizat besar itu terjadi, jauh sebelum laut itu menjadi kering dan Israel bisa jalan, sebenarnya Allah sudah melakukan banyak perbuatan besar dalam hidup umat-Nya, karena Ia aktif, Ia ada, Ia hadir bersama dengan mereka. Melalui tiang awan, Ia ada selalu mengarahkan perjalanan umat-Nya pada saat itu. Saudara, tadi dikatakan di ayat 19 yang kita baca hari ini, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Malaikat Allah itu, malak itu artinya utusan, berarti ini adalah manifestasi kehadiran Allah yang selalu menyertai umat. Tiang awan itu sudah ada dan membersamai perjalanan mereka sejak sebelumnya, Bapak Ibu. Ketika mereka masih di Mesir, Tuhan mendengarkan jeritan hati dan penderitaan mereka. Ketika mereka dalam perjalanan, Tuhan ada dan bersama mereka. Ketika Firaun dengan keras hati, dengan arogansinya, mencoba untuk bertahan dan tidak mengizinkan umat itu pergi dari Mesir, Allah menyertai mereka. Allah melindungi mereka dari 10 tulah. Israel selamat dari tulah itu, tetapi Mesir dan orang-orang Mesir itu justru mati. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bahkan kalau kita baca di pasal 13 ayat 17-18, Allah menuntun mereka melalui sebuah jalan padang gurun menuju laut Teberau. Jadi sebenarnya ada perjalanan yang jauh lebih dekat melewati daerahnya orang-orang Filistin. Tetapi Allah tidak menuntun mereka ke sana. Tentu Tuhan punya tujuan. Tuhan berjalan bersama dengan mereka, menuntun mereka melewati padang gurun, dan mereka menuju laut Teberau. Karena Allah tahu kalau perjalanan mereka mudah dan dekat, mereka bisa saja kembali balik ke Mesir. Tuhan sudah tahu itu. Makanya Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan yang kelihatannya lebih jauh, tetapi itu lebih baik untuk kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat sekali lagi bahwa tiang awan tadi dikatakan berpindah dari depan ke belakang. Tadinya di depan memimpin, mengarahkan mereka, lalu kemudian berpindah ke belakang. Untuk apa? Untuk mengantarai Israel itu dari musuh yang ada di belakang mereka. Jadi supaya Israel itu bisa selamat, supaya Israel itu tidak diganggu oleh pasukan Mesir. Jadi ada Allah yang ada di antara Mesir dengan Israel itu. Tentu tujuannya untuk melindungi mereka. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, tiang awan itu terang bagi Israel, artinya mengarahkan, menerangi perjalanan mereka. Tetapi bagi Mesir, tiang awan itu seperti gelap, kelam, tidak bisa terlihat apa-apa. Supaya mereka tidak melihat bangsa Israel yang ada di depan mereka, supaya mereka kacau dan perjalanannya tidak terarah. Semua semata-mata hanya untuk melindungi umat Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bukankah di dalam banyak keadaan kita itu selalu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana mukjizat-Mu? Tuhan, mengapa Engkau diam dan tidak melakukan apa-apa dalam situasiku yang seperti ini? Kita sering seperti itu ketika kita sakit, ketika hidup kita berantakan, ketika keluarga kita punya berbagai masalah. Saudara, hari ini Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita, Tuhan ada. Jangan menunggu ada hal yang spektakuler baru engkau sadar, oh ini pertolongan Tuhan. Tidak. Jauh sebelum itu, sebenarnya Allah bersama kita. Allah menyertai langkah-langkah kita. Allah menuntun kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak tidur, ia tidak diam, ia tidak menonton apa yang kita lihat, yang kita alami. Tapi justru ia ada dan sedang bekerja walaupun kita tidak menyadarinya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini di ayat 23-29, Tuhan melakukan perbuatan besar, yaitu Tuhan menyediakan jalan. Dalam situasi yang terjepit, ketika Musa mengulurkan tangannya, Allah itu mendatangkan angin timur. Angin timur ini dikenal sebagai angin yang sangat keras. Jadi angin itu berhembus dengan sangat kuat sampai tanah itu menjadi kering. Seketika itu Israel bisa menyeberang. Kenapa? Karena lautnya sudah kering. Mereka berjalan seperti berjalan biasa di daratan. Saudara, ini sebenarnya peristiwa yang mengingatkan Israel dan mengingatkan kita juga tentang penciptaan. Di Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga memisahkan air dengan tanah yang kering. Ya, di Kejadian 1 dikatakan bahwa air itu dikatakan laut dan tanah kering itu disebut dengan daratan. Jadi Allah memisahkan itu. Saudara, berarti ketika Allah membelah laut Teberau itu dan menjadikan itu menjadi tanah yang kering yang bisa dilewati oleh umatnya, sebenarnya Allah sedang mengingatkan umat, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Seperti di firman Tuhan pembacaan pertama hari ini di Mazmur 124, Allah itu adalah pencipta alam semesta ini. Allah menjadikan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu akan takluk dalam kuasa Allah. Bapak Ibu, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kan Dia yang menciptakannya. Jika suatu saat Ia kembali memisahkan daratan dengan laut, membuat laut itu seperti tanah kering, tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukannya, karena Dia Allah yang berkuasa. Ombak, angin, hujan, badai, gempa dan yang lain sebagainya itu berada dalam kendali Tuhan. Yang kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu, kita lupa, kita berpikir bahwa itu semua begitu menakutkan. Kita sering berpikir bahwa itu menghancurkan kita. Tidak, sebenarnya itu di dalam kendali Allah. Semua itu tunduk pada Tuhan. Sama seperti ketika laut itu begitu membahayakan bagi umat Israel, Allah jadikan itu menjadi tanah kering supaya umatnya bisa menyeberang dan selamat. Lalu apa yang terjadi dengan Mesir? Saat pasukan Firaun berusaha mengejar Israel, Allah melakukan intervensi. Ia membuat roda kereta mereka miring, membuat kereta mereka itu rusak. Di ayat 25 tadi dikatakan, lalu Ia memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu di ayat yang ke-28 kita lihat, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan hari ini, bahwa pada akhirnya berbaliklah segala air itu menutupi kereta dan orang berkuda pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah sering kita lihat ya, kalau ada bahaya biasanya prajurit-prajurit itu ditaruh di depan, ya, yang pembesar-pembesarnya di belakang, ya. Tapi saya tidak tahu apakah strategi itu dilakukan oleh Firaun pada masa itu, karena Alkitab tidak menjabarkan itu. Tapi yang terpenting, di ayat yang ke-28 dikatakan seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Berarti seorang pun tidak ada yang hidup, seorang pun tidak ada yang selamat, termasuk para pejabatnya, termasuk Firaun, penguasa tertinggi Mesir pada saat itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, walaupun terlihat seperti tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu saja ada jalan. Jalan-jalannya Tuhan itu kadang tidak terpikirkan oleh kita. Dalam pikiran kita yang sangat terbatas, memang kita kadang tidak memahami jalan-jalan Tuhan itu. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan sekali lagi, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yang terpenting adalah kita ini membuka hati, kita membuka diri, kita menyiapkan diri kita untuk menangkap kesempatan-kesempatan baru, jalan-jalan baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kadang jalan itu tidak terlalu harus yang luar biasa, yang spektakuler, yang istimewa, tidak. Bapak Ibu, bukankah dalam percakapan sehari-hari kita itu sering melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan kita. Jalannya itu kadang-kadang hanya melalui orang-orang yang Tuhan pertemukan bagi kita. Bahkan saya pernah hanya dengan bicara-bicara dengan seseorang, jadi saya jadi teringat sesuatu, saya jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, hanya dengan perbincangan yang sederhana. Kadang-kadang juga Tuhan menawarkan sesuatu kepada kita, misalnya sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan sebelumnya, sehingga kita merasa ini proyeknya besar, ini proyeknya susah, ini ya pekerjaan ini tidak biasa saya kerjakan, saya tidak biasa lakukan ini, saya nggak punya skill untuk itu, saya tidak punya basic dari di sana. Saudara, memang itu menurut kita, tapi saya melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jalan Tuhan tuh begitu banyak Bapak Ibu. Pintu-pintunya banyak sekali. Kita berpikir pintunya udah ketutup semua. Makanya kita selalu siapkan diri kita. Pintunya banyak sekali. Jalan keluar yang Tuhan berikan itu sebenarnya banyak. Permasalahannya adalah kita tidak siap. Kita tidak menyiapkan diri kita untuk menangkap kesempatan itu. Ya. Ada banyak orang, dia ditawarkan ini, saya gak bisa itu, saya gak berani. Ada anak-anak yang sedang cari pekerjaan, nanti ada orang yang mencoba menghubungi dia, saya gak bisa itu. Ya, saya gak punya teman di sana, daerah itu belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Itu, saudara. Bahkan mungkin melalui nasihat-nasihat sederhana yang diberikan kepada kita oleh orang-orang biasa, ya. Ketika jalan pikiran kita tuh buntu, mungkin dalam rumah tangga kayaknya buntu sekali. Ada loh kadang-kadang kita bertemu dengan orang berbicara, dia mungkin cerita tentang hidupnya, tapi itu sebenarnya cara Tuhan mengingatkanmu bahwa problemmu itu tidak terlalu besar. Pasti ada jalan keluarnya. Nasihat-nasihat sederhana diberikan orang tua, diberikan teman kita, diberikan para pelayan, melalui firman Tuhan yang disampaikan dan yang lainnya. Sebenarnya Tuhan menawarkan banyak jalan untuk kita. Tapi seringkali kita menutup hati dan kita tidak mau taat. Jadi hari ini Tuhan berkata bahwa jalan itu ada. Tuhan bukakan. Siapkan dirimu untuk itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam ayat 29 sampai 31 hari ini, Tuhan mengubah rasa takut dan menjadikannya iman. Puncak dari peristiwa hari ini yang kita baca adalah Israel selamat dan dibebaskan, sedangkan Firaun itu dan pasukannya tenggelam dan mati. Di awal Bapak Ibu, mereka itu takutnya kepada Firaun dan pasukan Firaun. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kalau lihat sebelumnya Bapak Ibu, mereka itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir sampai engkau harus menuntun kami ke sini dan kami mati di laut ini. Jadi mereka itu udah takut, takut kepada Firaun, takut kepada prajurit Firaun. Tetapi ketika peristiwa laut Tebrau itu, akhirnya Tuhan mengubah segala ketakutan mereka menjadi iman yang kuat. Tadi di dalam firman Tuhan kita dengarkan di ayat yang ke-31 dikatakan, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan, takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi takut di sini Bapak Ibu artinya mereka tunduk, mereka hormat, mereka kagum akan apa yang Tuhan sudah perbuat, dan akhirnya mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya percaya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa Allah itu menginginkan setelah kita melewati berbagai hal dalam hidup ini, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, apa respon kita? Ada banyak orang justru minta lagi, mana lagi Tuhan, mana lagi mukjizat-Mu, ya. Bahkan ditarian bapi anak ilah mana zosoi tongkat Moses dah ubah ibu pendeta. Hadiah kalimat ni wauni ayam. Banyak aja kadang-kadang lucu juga pertanyaan-pertanyaan jemaat. Ya, karena kita terjebak untuk melihat mau seperti itu lagi. Saudara, harusnya sebagai orang-orang yang sudah mengalami banyak perbuatan Tuhan dalam hidup, kita itu tidak lagi minta mana mukjizat lagi Tuhan. Tunjukkan lagi Tuhan mukjizat-Mu bagiku. Tidak, Bapak Ibu. Karena sebenarnya mukjizat terbesar itu dari kita alami. Pembebasan, kalau orang Israel itu pembebasan dari perbudakan. Tapi kita itu, kita dibebaskan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu mukjizat terbesar. Menyelamatkan, membebaskan kita sebagai umat Tuhan. Jadi jangan bertanya-tanya mana lagi mukjizatnya. Respon yang tepat yang harusnya kita tunjukkan adalah kita mau tunduk pada Tuhan. Kita mau percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan. Kita mau mengabdikan diri kita sepenuhnya berjalan dalam ketaatan pada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, secara fisik kita itu tidak membutuhkan Musa yang membelah laut lagi. Peristiwa itu bukan, kita renungkan hari ini, bukan sekedar menunjukkan demonstrasi tentang kuasa supranatural dari Allah. Maksudnya bukan ke sana, Bapak Ibu. Jangan nanti setelah dari sini, mana itu kita coba seperti Musa itu membelah laut, gak usah lagi naik kapal kita. Bukan itu, ya. Tapi nats ini sebenarnya mau meyakinkan kita bahwa Tuhan itu selalu bekerja, Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan itu selalu membuka jalan bagi umat yang mau bersandar kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa sebesar apapun pergumulan itu. Hatimu jangan pernah gelap. Ya, pasti ada jalan. Tapi yang terpenting, siapkan dirimu melangkah dengan iman bersama Tuhan. Karena gini, Bapak Ibu, walaupun Tuhan itu sudah membelah laut, kalau Israel itu tidak mau jalan, tidak mau melangkah, tidak mau menyeberang, ya sia-sia juga. Bukankah kita sering seperti itu? Tuhan sudah buka jalan selebar-lebarnya, tapi kita gak siap. Kita menunggu pasif saja. Ya, kita hanya bersungut-sungut saja. Siapkan dirimu. Ya. Siapkan anak-anak kita untuk berjalan di dalam iman itu. Siapkan diri kita sebagai orang-orang muda. Siap berjuang. Melangkah menapaki masa depan. Siapkan skill kita itu supaya ketika jalan-jalan itu Tuhan bukakan, kita sudah siap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah melawan kekuatan Allah. Firaun itu, kalau kita lihat di ayat 25 tadi, mereka bilang, kita lari, kita ini bukan berperang kepada Israel, tapi kita berperang kepada melawan Allah. Kita tidak sanggup, ayo kita lari. Tapi pengakuan itu sudah sangat terlambat, Bapak Ibu. Jangan pernah melawan Tuhan seperti Firaun. Kalau kita punya kehebatan, punya kekuatan, pakailah itu untuk menolong, pakailah itu untuk menjadi berkat, bahkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan pada hari ini, Mazmur 124 ayat 8. Kita baca sama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Peristiwa terbelahnya Laut Teberau bukan hanya peristiwa masa lalu. Ini peristiwa yang selalu mengingatkan kami tentang cara kerja Allah. Bahwa Allah memelihara dan melindungi umat setiap saat. Bahwa Allah selalu menawarkan jalan-jalan baru dalam hidup kami. Bahwa Tuhan bisa mengubah segala ketakutan kami menjadi iman. Oleh karena itu, siapkan diri kami untuk menangkap semua kesempatan baru itu. Kami mau berjalan dengan iman, melangkah dengan tetap mengandalkan Engkau dan tidak pernah melawan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami telah dengar firman-Mu.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari danan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat.

Warta Jemaat, Minggu 13 September 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan Bethesda di Panti Jompo, Faumasi Rumah Ama Ina Pedobaiha, Lasara Daso di Gedung Kebaktian, Sukamaju di Gedung Kebaktian, Saumbe di Rumah Ina Teti Gule, Onozitoli di Gedung Kebaktian, Hili Badalu Rumah Ama Ina Alkander Hulu, Landatar di Gedung Kebaktian, Lasara Bahili di Gedung Kebaktian, Nazaret di Gedung Kebaktian, Luahamboyo di Rumah Ama Ina Elfazebua, Dasperdani di Gedung Kebaktian. Mudik Sabtu 19 September 2026 di Gedung Kebaktian. Kedua, pembawa pujian bagi Tuhan Minggu 20 September 2026. Ibadah pertama, vokal grup Komisi Remaja Pemuda Jemaat Hilim Baruze. Ketiga, keadaan keuangan tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026. 1. Saldo kas sampai dengan tanggal 5 September 2026 sebesar Rp208.976.185. 2. Persembahan tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026 dengan perincian: A. Persembahan dari tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026 sebesar Rp42.679.776. B. Penerimaan aksi satu sak semen, bantuan pembangunan dan pelunasan bon lelang untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat sebesar Rp6.130.000. C. Penerimaan keuangan SPS PAUD Jemaat Kota Gunung Stoli bulan Juni 2026 sebesar Rp1.320.000. Total penerimaan Rp50.129.776. 3. Pengeluaran tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026 dengan perincian: A. Pengeluaran dari tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026 sebesar Rp36.410.398. B. Pembayaran aksi satu sak semen, bantuan pembangunan dan pelunasan bon lelang kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat sebesar Rp6.130.000. C. Pembayaran keuangan SPS PAUD Jemaat Kota Gunung Stoli bulan Juni

0: pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni telah selesai pengecoran ring balok bagian atas dan pengecoran di bagian talang air beton dan tulangan atap di lantai 2. Kami menghimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Ihakirisio di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Aksi satu sak semen dan bantuan untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Dari satu warga jemaat melalui kantor kantong persembahan Rp150.000, 2 warga jemaat lingkungan 25 Tanrawana Rp1.550.000, 3 Ina Garisi Mendreva lingkungan Saumbe Rp200.000, 4 keluarga Ama Ina Noftagule lingkungan 25 Tanrawana Rp1.000.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan untuk bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia seperti yang ditayangkan di layar monitor. Perincian keuangan selama 1 minggu telah ditempel di papan pengumuman dan Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya melalui website BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli, bnkpgunungstoli.or.id. Keempat yang meninggal, Simeoni Gule, Amateti Gule, lingkungan 61 Saumbe, meninggal pada hari Senin 7 September 2026 dan dikebumikan pada hari Kamis 10 September 2026, umur 77 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Kelima, pelayanan sepekan. Senin tanggal 14, sermon pelayan dan warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis. Pembelajaran katek.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: One point three FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok udah masuk kerja, kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: One point three FM.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus

0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: "Tolong!"
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 101,7 FM, Bro 2 RR.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: gajian nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu ah.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya.
0: Katanya kalau puasa marah-marah batal ya minum aja sekalian.
1: Ya nggak gitu juga dong.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangan mulut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

0: skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus,

seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. 101.3 FM.

orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda

Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner serabi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Comfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: air minum bisa menyebabkan kematianmu. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman-teman.

0: punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Women Chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: peringkat ke-12 Sopo Pro 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song
1: Number 12.

performance kita minggu ini di peringkat ke-20 top 22 ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan e-commerce kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan e-commerce kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman-teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink.

0: ini udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada My Man, the one and only Bruno Mars, teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya, teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sien itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sena dan juga lagunya, teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Asris no cute anymore. Ya, sama berdua saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

International Top 20 International ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.

langsung lah naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya nomor 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Masih lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artis ya, berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air, and have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurang

hal yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.

0: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali di depan itu.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya.
0: Katanya kalau puasa marah-marah batal ya minum aja sekalian.
1: Ya nggak gitu juga dong.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al Hakim.
3: 101.3 FM Pro 2.

0: ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyala! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

0: gajian nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gagal gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitra.

0: kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan

0: sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Serang 1,7 FM, Bro 2 RRI.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: sakweni kepada kru semua yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus. Ya,

negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

mengudara untuk Indonesia hingga ke pelosok terpencil, dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas, dan menyejukkan, dan juga sebagai media pemersatu

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: どうでもないよ。そうなん

0: di suku ini, para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi ini, akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu nggak afdol kalau nggak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam menggendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.
1: Rasu 1.3 FM, Pro 2.

apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat. Tetapi

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan

0: Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI.

Terkadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

0: dalamnya cintaku yang hebat.
1: Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa peduli. Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan, dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.
2: Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka.

jangan pernah mendahului apa yang akan terjadi dengan berkata tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat sebelum ada usaha yang menjadikan dirimu menjadi mampu. Sampai

0: Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

sama sendiri, yang komen sama sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi

baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu,

lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya bakal membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ,

cheira, tá? Chefe, chef. Ini lah yang bikin ngomongin musik menjadi menarik, karena dua lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu yang tempat hari, lu cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya

musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu nggak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi ketiga, kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka berumur

performance Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontrasnya bertambah pun sulit membar

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses

Friends. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasi

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: 93 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman terbaik kamu.
1: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan.

0: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kebutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: From Irono Gebahil, on the same.

Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga

1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB

zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB.

0: FM Produha dari Gunung Situli, teman terbaik kamu.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele,

FM. Teman terbaik kamu. Kah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?

103.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Hai, apa kabar kamu di malam hari ini, teman Pro 2? Di hari Minggu yang sangat luar biasa ini ya, teman Pro 2. Ya, aku nemenin kamu di sini, teman Pro 2. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu di malam hari ini. Besok enggak terasa udah Senin lagi ya, teman Pro 2 ya. Siapkan diri kamu, mental kamu juga menghadapi Senin besok. Enggak terasa. Weekend kita cuma 2 hari ya, teman Pro 2. Iya, kalau 2 hari. Kadang ada orang yang enggak ada weekend ya, ya teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu tetap semangat buat kita semua, ya kan? Gimana nih persiapan kamu besok nih, teman-teman? Ada yang udah siapin bajunya belum nih untuk sekolah besok ya? Buat teman-teman yang masuk sekolah, dengar-dengarnya besok anak kuliahan juga mulai masuk kuliah gitu ya. Kalau di tempat aku, teman Pro 2, anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa besok udah mulai masuk kuliah lagi. Apa nih persiapan sudah kamu siapin? Bagaimana hari kamu melawan Senin besok yang penuh dengan aktivitas yang tidak seperti biasanya? Tantangan banget loh ya, ketika kita sudah liburan, akhirnya kita dihadapkan lagi dengan aktivitas belajar mengajar. Wah, kayaknya tantangan yang sangat tak terhingga sih menurut aku. Apalagi buat teman-teman mahasiswa nih, kita udah happy-happy banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gak mungkin kan kita terus-terusan libur, cuti aja sekalian ya kan. Oke teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sini ya, sambil nemenin kamu prepare untuk Senin besok nih. Aku bakal bacain beberapa kisah inspirasi buat kamu di malam ini, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di malam ini buat siapapun yang lagi dengerin Pro 2 FM. Aku bakal bacain beberapa kisah inspirasi buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Kebayang gak sih ada ibu rumah tangga yang ngelawan rentenir? Nah, ini terjadi pada tahun 1990-an. Di Desa Magelang, ada seorang ibu rumah tangga bernama Tri Mumpuni. Nah, tiap sore dia lihat bapak-bapak petani pulang dengan wajah kusut. Bukan karena capek di sawah, tapi karena dikejar-kejar rentenir. Nah, bunganya tuh gila banget, ada 30% per bulan. Kebayang enggak sih 30% per bulan? Gagal panen sekali aja utangnya jadi numpuk 3 tahun. Nah, anak-anak pada putus sekolah. Tri awalnya cuma bisa masak dan ngurus rumah tangga kayak biasa ibu-ibu pada umumnya. Tapi dia kepikiran terus, masa iya sih kita diem aja gitu. Dia ngumpulin 20 ibu-ibu PKK. Bu, kita arisan yuk, gitu katanya. Kita arisan yuk, tapi bukan buat beli perhiasan ya. Ini tuh buat modal, pinjemin aja ke bapak-bapak biar gak kena rentenir. Awalnya ditertawain, masa iya sih gitu ya. Nah, 2000 perak mau ngapain bu, gitu. Kata teman-teman atau tetangga-tetangga yang dikumpulin sama si Ibu Tri Mumpuni ini. Nah, tapi Tri konsisten. Satu tahun uangnya jadi 5 juta. Dipinjemin lah ke 10 petani nih. Dengan bunganya itu 2% aja. Syaratnya cuma satu, bayar pas panen. Nah, beritanya menyebar, teman Pro 2. 2 tahun kemudian, Baksi ini bina Karta Lestari lahir. Sekarang tuh jadi Baksi punya bank mikro ya. Jadi koperasi simpan pinjam gitu. Jadi pelatihan pertanian organik. Jangkauannya tuh 5 provinsi, 4.000 plus keluarga petani. Kebayang enggak sih? 2017, teman Pro 2, Tri ini dipanggil lah ke Amerika buat nerima penghargaan Ramon Maxay, setara Nobel gitu, Nobelnya Asia. Pas ditanya, bu mau jadi DPR enggak gitu, dia jawab gini, enggak, saya lebih butuh di sawah daripada di gedung. Mungkin kalau kita udah bilang okay deh gitu ya, nunggu, ada orang yang nunggu bertahun-tahun buat jadi anggota dewan gitu ya. Nah, si ibu Tri ini langsung ditawarin nih, bu mau jadi DPR enggak bu gitu. Ternyata dengan lantang dia bilang, enggak, aku pengennya di sawah aja ketimbang di gedung gitu. Sampai sekarang dia masih keliling desa naik motor butut. Pesan buat kita apa, teman berdua? Enggak harus jadi pejabat buat ngubah sistem ya. Cukup mulai dari 20.000 ibu-ibu dan 2.000 pera aja ya. Mending kayak gitu, teman berdua, enggak harus jadi pejabat buat ngubah sistem. Daripada kita udah jadi pejabat tapi tetap enggak bisa ngubah sistem. Au.
Gak gitu sih teman Pre 2 ya. Apapun kita, semoga apapun jabatan yang kita emban ya, teman Pre 2 semoga amanah. Dan kita doain semoga buat teman-teman yang lagi dengerin Pre 2 FM yang sekarang sudah punya jabatan yang ngaruh ke masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang amanah dan pastinya juga bisa membawa pengaruh positif buat orang-orang sekitarnya. Oke ya. Nah, kalau tadi itu ada Ibu Tri Mumpuni teman Pre 2. Nah, sekarang itu kita ke kisahnya seorang Kamal Mujib, anak pengamen yang bikin sekolah. Anak pengamen bisa bikin sekolah. Gimana ceritanya sih teman Pre 2? Nah, bayangin ya teman Pre 2, ya, umur 10 tahun, kamu udah tahu rasanya lapar 3 hari. Itu yang dirasain Kamal Mujib. Bapaknya buruh bangunan kena PHK, ibunya jualan gorengan. Tiap pulang sekolah Kamal enggak PR, dia langsung ke lampu merah Bandung bawa gitar butut nyanyi lagu Peter Pan. Nah, bang 1000 aja bang gitu katanya ke pengendara. Kadang dikasih, kadang diusir sama Satpol PP. Tapi teman Pre 2 di sela-sela ngamen jadi kepikiran teman-temannya yang gak sekolah. Kasian ya, mereka pintar tapi gak ada biaya gitu. Nah, di tahun 2005 umurnya 19 tahun. Jadi si Kamal ini nekat nih teman Pre 2. Dia pinjem teras rumah kontrakan 3x4 meter, bikin papan tulis dari triplek. Nah, dia tuh ngumumin ke warga gitu, gratis yang mau sekolah tuh kesini gitu pengumumannya. Nah, hari pertama yang datang tuh 7 anak duduk di lantai. Kamal ngajar nih sambil nahan malu karena perutnya bunyi sambil lapar kan. Nah, orang-orang bilang nih, ah ini pasti gak bakal lama gitu. Tapi Kamal bener jalaninnya itu selama 5 tahun, pagi kerja serabutan, malamnya ngajar teman Pre 2. Nah, akhirnya di tahun 2012 ada donatur lihat videonya di YouTube. Akhirnya kebangun deh sekolah juara yang beneran. Sekarang ada 3 cabang di Bandung, ada 600 siswa, 600 lebih siswa dari SD sampai SMA gratis 100% teman Pre 2. Ada yang udah jadi dokter loh. Ada yang udah jadi guru, bahkan ada yang jadi dosen teman Pre 2. Nah, pas wisuda Kamal selalu bilang, dulu aku malu jadi anak miskin, sekarang aku bangga karena dari kemiskinan itu aku tahu rasanya butuh. Waduh, jadi pesan dari kita teman Pre 2 di cerita ini adalah jangan malu sama masa lalu kamu, jadikan itu alasan kamu buat nolong orang ya. Setiap orang itu punya masa lalu yang pahit teman Pre 2, tapi bukan berarti itu jadi alasan buat kamu gak berkembang ya. Jadi ketika kamu punya masa lalu yang pahit, jadikan itu sebagai fondasi atau penyemangat buat kamu buat gak mau balik ke sama yang pahit-pahit lagi. Asik, maunya sama yang manis-manis aja ya kan teman Pre 2. Yang manis-manis itu salah satunya adalah suara aku. Aku masih nemenin kamu teman Pre 2. Kalau kamu punya cerita seru, kisah inspirasi di malam hari ini, kamu boleh langsung kirim di WhatsApp-nya Pre 2 di 08 1165 51013 teman Pre 2 ya. Nanti kalau kamu mau bacain juga boleh, kamu boleh langsung bacain di Pre 2 FM. Tapi kalau kamu bilangnya udah Nadia aja yang bacain, aku juga bersedia bacain teman Pre 2 ya. Jangan lupa sampai jam 10 teman Pre 2 kita temenin kamu di kisah inspirasi. Buat kamu yang punya kisah inspirasi seru, kamu boleh kirim di WhatsApp-nya kita. Stay tune terus di Pre 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh parem listrik. Ya, ya, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke ayo atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Indonesia itu kaya akan adat istiadat dan budayanya.
1: Indonesia itu ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
0: Indonesia itu beragam suku di dalamnya. Ada Jawa, ada Nias, ada Batak, Papua, Minang, dan masih banyak lagi suku-suku lainnya.
2: Ya, Indonesia adalah kita yang berdiri dari berbagai macam perbedaan suku, adat istiadat, budaya, dan golongan yang menjadikan kita satu dalam keberagaman Indonesia. Aku, kamu, dan kita semua, satukan perbedaan, jauhkan perpecahan. Kita bangun Indonesia yang lebih baik. Aku bangga menjadi orang Indonesia.

0: Ren.
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Kore.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walaupun semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu gak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak?
0: Iya dong. Saya kan peralatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat Mbak.

0: Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

gitu ya ga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik.

berada dimanapun Anda berada. Dengan ini usaha sudah seluruh rekan acara saya yang kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja petugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

똑같이겠죠. 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지. 끝이 보려면 그 짓을 하면 또 끝이겠지.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. FM.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kabar.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

berkesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan bantuan meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana,

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

pasti kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

sepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan korek rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Korek rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga korek rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: itu juga bisa membuat kita berenergi seharian ya. Baiklah. Lagu-lagu Indonesia masih sesi kami dirikan untuk yang kami di pagi hari ini.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa